kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: All my life

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren. Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh. Prit.
1: Mager tahu.
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 masih bareng Ronald nih menemani kamu semua, and kita lagi stay di Pro 2 Hitlist ya teman-teman Pro 2. Now on the playlist right now ada satu number one hit dari duet maut antara Lady Gaga dan juga Bruno Mars dengan Die With A Smile nih teman-teman Pro 2. Lagu baru tapi dia udah mencuri 1 miliar viewers nih di YouTube nih teman-teman Pro 2. Oke, kita stay di Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Betul Ronald ya, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Oke, tapi kebersamaan kamu bareng Ronald cuma sampai nanti di jam 11 aja teman-teman Pro 2. Pro 2 Hitlist selanjutnya nanti bakal ditemani oleh Kakak Lesti ya teman-teman Pro 2. So, selamat mendengarkan lagu-lagu top chart yang udah Ronald siapkan untuk kamu ya teman-teman Pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 作。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hey, teman-teman Pro 2, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead single terbarunya yang menjadi yang mencetak sejarah juga nih teman-teman Pro 2 sebagai artis dengan dua single dari album yang meledak di pasaran teman-teman Pro 2. Karena Olivia Rodrigo ini udah dua kali, apa yang ketiga kali nih, lagu single dari dia punya apa namanya? Single dari dia punya album itu meledak teman-teman Pro 2, mulai dari Sour, itu yang pertama ya, album Sour. Terus yang kedua Guts, Guts itu dimenangkan oleh Vampire ya kan, gengsi lagu Vampire-nya. Dan sekarang di lagu yang album yang ketiga ini, You Seem Pretty, apakah, saya lupa lagi, itu pun nama album ini panjang, jadi You Seem Pretty Sad, You Seem Pretty Sad for a Girl Who In Love. Panjang kan dia punya nama kan, iya itulah. Oke. And sekalian juga ya, Ronald pamit di Pro 2 Hitlist, teman-teman Pro 2 menemani kamu sekalian ya. Nanti untuk jam 11 selanjutnya di Pro 2 Hitlist berikutnya, kamu bakal ditemani oleh kakak LSD nih, teman-teman Pro 2. Ya, so Ronald pamit di sini, teman-teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. And kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Kayaknya kita ketemu besok malam deh, kayaknya. Kayaknya ya. Oke, so next ada Olivia Dean dengan So Easy. Penyanyi yang kemarin baru aja menang Best New Artist of Grammy 2026.

0: Sih, mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 5.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: cangguli easily.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang

0: dari Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya. Kembali dan berjumpa lagi bareng saya Lesdi ya. Dan saat ini Lesdi akan menemani kamu semuanya dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Dan akan dilanjutkan dengan sore ceria. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana ya, selalu terhibur dengan lagu-lagu hiburan nanti bakal diputarkan buat kamu.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Jangan, jangan buang aku ke sungai. Buanglah aku pada tempatnya.
8: Ah, tenang saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dan tidak akan terjadi apa-apa.
9: Hentikan, sakit. Ini sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi saudara-saudaraku yang akan kau tebang? Ini berbahaya. Tidakkah kau memiliki perasaan?
8: Sudah, berisik kau.
9: Membuang sampah di sungai dan menebang pohon dengan liar bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi alammu, maka alam akan melindungimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya. Masih menemani teman-teman Pro 2 dengan santai siang bareng Lesti ya. Dan siang ini Lesti mau share buat teman-teman Pro 2 terkait dengan film aksi Korea Selatan dengan judul The Line Up 5 resmi memulai proses syuting ya. Produksi film kelima ini dari franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada Selasa 27 Mei 2026. Bersama dengan itu, jajaran permainan dan juga jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Para pemain tersebut diantaranya ada Kim Jae-yoon, Shin Yoon-woo, Lee Hae-ju, Baekhyun Jin, dan Kim Min-ho. Mereka hadir memperkuat jalan cerita baru dari franchise ini. Dan serial The Run Up dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang asal Korea Selatan. Ceritanya berfokus pada detektif Man Seok-du yang bertugas memburu dan menghancurkan berbagai organisasi kriminal. Aktor Ma Dong-seok kembali memerankan karakter utama Man Seok-du dalam film terbaru ini. Karakternya diceritakan telah naik jabatan menjadi kepala tim investigasi kejahatan besar. Nah, jadi teman-teman Pro 2, film The Run Up ini diperkirakan kembali menghadirkan aksi laga intens dengan skala lebih besar, dan kehadiran para pemain baru juga semakin menambah antusias penggemar terhadap kelanjutan franchise tersebut.

take a bite, take a bite. So sour candy, take a bite, take a bite.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Prodwave. Teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Menemani teman-teman produce semuanya dengan santai siang bareng Lesti ya. Dan Lesti mau share dulu buat teman-teman produce ya. Ini terkait dengan film Keluarga Suami adalah Hama. Saat ini tengah tayang di bioskop dan mendapat respon positif dari penonton. Film produksi Umbara Brothers Film dan juga studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Film yang dibintangi Omar Daniel Raihanun, Meriam Belina, Zita Marino, dan Jeremy Morans ini menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus penulis dan produser film ini, Anggi Umbara, mengungkapkan bahwa cerita dalam film tersebut sangat personal baginya. Ia mengaku banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita film. Ia menambahkan lagi bahwa konflik dalam pernikahan itu adalah hal yang umum terjadi, namun jarang dibicarakan secara terbuka. Menurutnya, film ini mencoba menghadirkan sudut pandang tersebut dari pengalaman nyata. Anggi juga berharap film ini dapat menjadi ruang refleksi bagi penonton yang mengalami situasi serupa dengan karakter Damar dan Intan. Ia ingin penonton merasa tidak sendirian dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Keluarga Suami adalah Hama resmi tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026. Informasi terbaru terkait film ini juga dapat diikuti melalui akun media sosial resmi Umbara Brothers Film Studio.

0: apa ya? Rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
1: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
1: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
0: Oh,
1: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Panabire, Papua Tengah, selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 14 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan santai siang. Nah teman-teman Pro 2, Lesti mau share dulu ini terkait dengan film Desember Jani ya. Jadi film ini memperkenalkan film Desember Jani yang menjadi proyek All Woman Production. Dan film Desember Jani mengangkat kisah hubungan tiga generasi perempuan dalam satu keluarga. Dan selain itu juga teman-teman Pro 2, film ini akan tayang pada 22 Desember 2026. Bahkan film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama, mulai penulis, sutradara, produser, hingga pemeran utamanya itu diisi oleh perempuan. Jadi ini film ini tuh bercerita tentang perempuan, ya namanya juga All Woman ya. Oke, jadi teman-teman produknya nanti film ini tuh akan tayang ya di bulan Desember pastinya. Dan selain itu film ini mengangkat kisah tentang tiga generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk berkomunikasi. Dari tengah hubungan yang renggang itu, sosok Jani berusaha menjadi penghubung agar keluarganya itu kembali saling memahami ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Dan di studio ini udah pukul 14 lebih 55 menit. Masih menghibur teman-teman Pro 2 semuanya dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Ada Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: ya, rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
1: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
1: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
0: Oh,
1: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

sangat unik dan beragam. Tidak heran, Papua juga disebut surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu dari keindahan faunanya adalah burung cendrawasih. Siapa yang tidak tahu tentang burung yang satu ini? Burung yang terkenal dengan julukan Bird of Paradise, yang artinya burung dari surga, memiliki keindahan pada bulunya, ternyata memiliki banyak spesies. Burung cendrawasih memiliki 43 spesies dan di Indonesia memiliki 30 spesies. Di antaranya 28 spesies tersebar di tanah Papua. Burung cendrawasih merupakan anggota famili Paradisaeidae dari ordo Passeriformes. Memiliki keunikan masing-masing. Namun sayang, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Penyebabnya tak lain adalah perburuan dan penangkapan ilegal yang dilakukan untuk tujuan perdagangan. Selain itu, dampak dari kerusakan habitat hidup di alam bebas menjadi beberapa penyebab utama kian langkanya burung yang menjadi ikon Papua ini. Saat ini kita mempunyai tugas bersama untuk melakukan konservasi atau melestarikan burung cendrawasih. Tidak merusak habitatnya, juga interaksi burung yang mempengaruhi perilakunya. Selain itu, mari kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat, masyarakat luas, untuk ikut melakukan konservasi atau pelestarian cendrawasih. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kau, siapa lagi? Jangan buru kami hampir punah. Kami ingin hidup 1000 tahun lagi.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
11: Stay tuned on Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah, Tonton Pro 2 di studio pukul 16.12 waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang. Selanjutnya Lesti menemani Tonton Pro 2 semuanya dengan sore ceria sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
8: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: RRI Pro dan Nabira, teman terbaik kamu, masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sore ceria. Nah, teman-teman Pro 2, beberapa tahun terakhir minuman matcha ini semakin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern. Minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang tertarik mengonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Dan teman-teman Pro 2, warna hijau khas matcha ini semakin sering banget menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian menarik perhatian masyarakat. Popularitas tersebut memunculkan pertanyaan, apakah matcha sekedar tren visual semata atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan nyata bagi tubuh? Nah, kita mulai dengan mengenal apa itu matcha. Jadi teman-teman Pro 2, matcha ini berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus, dan matcha telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat serta lengkap. Dan daun teh Camellia sinensis ini untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil meningkat secara alami maksimal. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2 ya, terkait dengan minuman matcha ini sekarang udah pada ngetren ya, baik di kafe-kafe ataupun di mana saja di dunia yang luas. Dan emang ini matcha ini bagus banget loh teman-teman Pro 2.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20, dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Oke, sebelum berhubungan satu bagi host teman terbaik kamu, teman-teman Pro2 masih menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan nanti sesaat lagi sambil SD menemani teman-teman Pro2 dengan lagu-lagu hiburan ya. Beberapa saat ke depan kita akan mendengarkan tarhim dan asa maghrib di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

Nama Pro 2 di studio pukul 17:50 waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit dan kita akan mendengarkan Tarhim dan Ansa Maghrib di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثكم مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, sudah kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oke, mari kembali menyapa Anda di hari ini di edisi siaran 28 Mei 2026. Ya, bertepat di hari Kamis di malam Jumat untuk kita semua di malam hari ini. Ya, dengan berbagai macam acara yang masih ada dari pukul 18 hingga pukul 23 lebih 45 menit. Ya, yang pastinya dengan serangkaian informasi maupun musik hiburan yang nantinya saya akan hadirkan untuk Anda semua dari Senjanya Anak Kreatif di pukul 18 lebih 4 menit dan juga ada Sore Ceria di pukul 19. Dan di pukul 20 ada Jaga Malam dan juga ada Music Live Chat ya. Dan juga ada Cerita Penutup Hari di pukul 22 ya, selepas siaran berjaringan Music Live Chat yang nantinya hadir di 21.00. Dan di pukul 23 ada Judge Music ya, hingga nanti di 23 lebih 45 menit ya. Jadi itu dia beberapa serangkaian acara siaran yang masih ada untuk Anda semua ya di segmen selanjutnya ya di pukul 18 hingga 23.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 19:16 waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada beberapa musik hiburan ya, dari dalam negeri maupun luar negeri ya, yang sudah Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua ya. Ya, minta maaf ya kalau Martin punya suara di malam hari ini agak sedikit berbeda ya, karena biasa lagi kurang fit ya, asik. Bagai minumnya Aqua, penyegaran tenggorokan dan menyehatkan tubuh Anda. Iklan layanan ini disponsori oleh Aqua. Oke, selamat malam juga buat teman-teman yang masih libur. Enak ya, libur dan labor. Masih ada bilang, kenapa Martin? Kok tersiksa? Kok teralibur yo? Itu lagi, ya mau gimana? Kalau tong libur, ya apa ya sih? Ada waktunya gitu ya, asik. Waktunya lagi tuh yang gimana? Oke, okay, dan apa nih? Ya, selamat malam juga buat teman-teman yang masih melaksanakan aktivitas hingga malam hari ini ya, maupun yang mungkin saja baru masuk di tempat kerjanya. Nah, selamat menjalankan tugasnya ya, saudara-saudaraku. Masih ada bilang, nih jangan tanya kak, so bagus libur tapi ada sip malam lagi tuh ya, saya harus masuk kerja lagi. Terama baru makan nasi kosong. Nah, kerja toh. Nanti kalau tak ada kerja, kamu ngelu. Giliran ada kerja, kamu pemalas. Nah, ini, tau? Itu yang saya kadang bertanya gini, teman-teman. Kenapa kita manusia ini hidup tidak pernah mensyukuri? Ya, kan? Kenapa saya bilang tidak mensyukuri? Dari segi pekerjaan aja, ya, teman-teman. Kadang kita mengeluh dengan pekerjaan yang kita miliki, gitu ya. Nah, ya, di antara lain mengeluh terkait dengan pendapatan, ya kan, upah, ya. Nah, aduh, saya gaji kecil sekali, begini dan lain sebagainya. Banyaklah embel-embelnya kan seperti itu, ya. Sehingga banyak orang jadi pekerjaan itu, ya, sebagai batu loncatan karena upah yang tidak sesuai dengan keinginan, kan gitu. Ya. Jadi contoh nih. Dia udah dapat pekerjaan ini, ya kan, di salah satu perusahaan mungkin lah, ya kan. Nah, perusahaan itu mungkin gaji pendapatannya mungkin jauh lebih kurang, ya mungkin 3 juta atau mungkin 2 juta sekian, ya kan, berdasarkan dengan ijazah yang kita miliki kan gitu. Nah, kadang kita menganggap bahwa 3 juta itu tidak cukup, ya kan, nah, tidak cukup dari segi kebutuhan yang kita lihat sekarang ini. Apa ya, saya semakin mahal ya dan lain sebagainya ya kan. Nah, sehingga mungkin kita anggap wah ini kurang nih ya kan. Nah, saya harus cari kerja dulu yang lebih apa sih gajinya lebih besar lagi gitu kan. Nah, sehingga pekerja yang awal itu mungkin sebagai batu loncatan aja ya kan, untuk Anda sandar sesaat, ketika Anda dapat gaji yang lebih besar lagi Anda pindah kan gitu. Nah, jadi kadang apa sih kita tuh tidak bersyukur gitu kan. Dan saya tanya kan, selama ini saya tanya dalam diri saya, kenapa kita manusia ini hidup tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki gitu ya. Nah, padahal kalau kita bilang, wah itu sudah jauh lebih cukup, walaupun tingkat kebutuhan ekonomi seringkali melampaui batas dengan upaya mungkin tidak sesuai untuk harus kita keluarkan terus ya kan. Nah, seperti itu. Tapi mau gimana lagi kan gitu. Karena setiap pekerjaan itu kan punya tingkat risiko pekerjaan itu pasti akan ada kan seperti itu, dengan ketentuan gaji yang seperti ini dan lain sebagainya itu pasti akan ada kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya mau garis bawahi ya apa sih, cintailah sesuatu yang sudah kamu miliki dan kerjakanlah semuanya itu dengan hatimu ya kan. Dengan hatimu dalam arti ya, segala sesuatu yang kamu kerjakan itu harus dengan ketulusan yang ada, dengan rasa cinta yang kamu miliki terhadap pekerjaan yang kamu punya saat ini.
Kalau tidak dengan kayak begitu, teman-teman, saya yakin kamu orang nggak akan betah dengan pekerjaan yang kamu punya saat ini. Tidak betahnya itu bukan karena apanya pekerjaan itu, tidak, tapi karena kamu orang yang tidak pernah mensyukuri apa adanya dalam rezekimu, ya kan? Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jangan mengeluh lah, ya kan? Jangan mengeluh dengan upah yang kamu miliki atau rezeki yang kamu miliki. Kamu lihat kan, itu yang selalu saya berikan semangat untuk teman-teman itu, supaya agar teman-teman itu berpikir kembali gitu. Berpikir kembali dengan sesuatu tindakan yang mungkin saja masih salah untuk kamu ambil dalam pekerjaanmu. Ya kan? Coba kamu lihat orang di luar sana, upahnya mereka saja jauh lebih kecil daripada diri kalian. Kalian saja setiap bulan gaji 3 juta sekian atau 2 juta sekian, ya kan, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, berdasarkan ijazah, ya kan, berdasarkan lain sebagainya, kan gitu. 3 juta sekian, belum dengan embel-embelnya yang lain ya, macam ada uang lembur, uang makan, apa segala macam. Ya minimal total mungkin dalam sebulan mungkin bisa dapat 4 ya, mungkin 3 sampai 4 lebih, ya kan. Jadi seperti itu, 3 jutaan lebih lah ya, sampai 4 jutaan. Coba Anda pikir aja, Anda punya gaji segini aja Anda sudah mengeluh setiap bulan, apalagi orang yang kerja per hari saja dengan mungkin minta maaf pendapatan mereka 50.000 atau 20.000. Ya, minimal paling besar 100.000 deh, ya kan, per hari. Ya, itu pun belum kotornya. Kalau kotornya 50.000, coba hitung, kalikan 30 hari. 30 hari ini pun juga belum tentu apa saya dapat semua. Palingnya mungkin 2 minggu atau seminggu dapat rezeki banyak. Tapi sisanya full kosong. Nah, tapi Anda lihat, mereka mampu menjalankan pekerjaan yang ada. Mereka cintai apa yang mereka miliki saat ini dalam pekerjaan mereka. Nah, sementara kita mengeluh, ya kan? Betul nggak? Iya dong. Ya, saya garis bawah di sini, teman-teman. Kerjakan saja. Jangan terlalu banyak mengeluh dengan berkat yang kamu apa miliki. Santai aja. Mau kecil ke, mau besar ke, yang penting itu hasil dari keringatmu. Ketika ada orang yang membayar upahmu tidak berdasarkan kinerjamu, apa segala macam, ya udah itu urusan dia dengan Tuhan. Dia memakan uang kalian apa segala macam, itu urusan dia. Karena teman-teman, hukum tabur tuai itu tidak pernah terlepas dari kehidupan kita manusia. Selagi sesuatu kita kerjakan dengan hati yang tulus, dengan apa, saya dengan tujuan yang baik dan lain sebagainya, maka semuanya itu aman. Tapi kalau orang tersebut tidak berdasarkan kejujuran dan lain sebagainya, kita lihat aja sejauh mana dia bisa makan uang keringat kita, ya kan? Besok lusa tetap akan lepu, Pak. Ada hidup sehat-sehat, penyakit loko dia, ya kan? Setiap saat, setiap menit pergi berobat. Ya. Kenapa? Ya, kamu pikir uang yang kamu makan selama ini sehat nggak? Itu berdasarkan hak dan kewajiban kamu nggak? Kalau itu merupakan hak kewajiban orang lain, kamu nggak perlu mengambil lebih untuk mereka, ya kan? Kamu nggak perlu memungut, ya kan? Memungut dari hasil kinerja orang lain punya keringat untuk kamu makan sendiri. Nah, makanya, itu yang kebanyakan orang kalau makan-makan uang-uang haram itu nggak akan sehat baik-baik. Karena apa? Penyakitnya itu akan aneh-aneh. Penyakitnya kalau aneh-aneh, berobatnya pun juga akan aneh-aneh, ya kan? Kadang sebulan bisa 4 kali, seminggu kadang bisa 5 kali, ya kan? Nah, jadi itu, teman-teman, ya. Jadi uang yang mereka makan dari hasil keringat kita itu dipakai untuk bayar mereka punya kesehatan sendiri, ya kan? Siapa suruh makan uang haram? Ya toh, betul nggak? Masa pertumbuhan dia saja sudah nggak sehat, gitu kan? Jadi saya bilang, jalani aja. Dia mau makan duit kamu, kamu apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi manusia. Manusia itu jalankan aja apa yang menjadi tugas dan kewajiban dia, ya kan, sesuai dengan perintah Tuhan untuk kamu punya masa depan yang baik. Kerjakan aja. Memang sakit dan tidak bisa diterima kalau orang memperlakukan kita dengan sesuatu hal yang tidak jujur, ya kan, dalam
pekerjaan atau dalam rezeki kita kan. Nah, tapi mau gimana lagi? Biarin aja, ya kan. Dia mau jago model bagaimana, satu kali Tuhan balik, sudah dia udah dapat loko dan penyakit yang tidak jelas. Besok lusa kasih keluar uang banyak, Pak. Ujung-ujung lepu. Ya toh? Ya, lepu kan karena itu. Uang habis, ya nyawa pun habis. Nyawa habis karena apa? Ya karena kesehatan yang tidak jelas, ya kan. Makanya itu saya bilang stop makan uang haram. Ketika orang punya upah seperti itu, segitu, ya udah kasih aja. Jangan kalian potong sana, potong sini, sampai kasihan non terima kecil. Jangan. Ya, kasih tahu, Pak itu dia hitung di atas, Pak. Kalau potong dia upah di sini, besok lu saya taci di atas, dia hitung juga, dia potong ke punya. Napas kehidupan pelan-pelan. Oh, hari ini saya kasih kok sakit ini dulu. Besok, oh sakit ini. Lama-kelamaan uang habis, sudah selesai, Pak. Tidak lama, prinsip tabur tua itu tidak pernah luput dari tempuh masa hidup yang ada ini. Dan kadang saya juga takut, teman-teman. Takut kalau macam ketika saya diberikan kepercayaan dalam pekerjaan, ya kan? Martin, ini kamu kasih teman-teman sekian, ya kan? Sudah saya dikasih kepercayaan kan? Saya takut ketika saya mengasih sesuatu itu tidak berdasarkan dengan hasil keringat mereka. Saya nggak mau. Saya harus kasih sesuai dengan upah dari mereka punya kerja keras. Ya kan? Mau kecil mau besar, yuk kita duduk nih, teman-teman. Saya tadi dapat sekian anggaran sekian, ya kan? Yuk kita bagi rata. Selesai. Ya kan? Yang kerja lebih full saya kasih lebih, yang kerja sedikit ya saya kasih sedikit sesuai dengan keringat yang mereka keluarkan kan gitu. Dengan kemampuan otak mereka untuk kerja itu seperti apa itu ya saya keluarkan sesuai dengan itu. Karena saya enggak berani mengambil 1% pun dari haknya orang lain. Ya, dia mau kasih silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita harus kasih kewajiban yang memang berdasarkan dengan kerja kerasnya mereka punya hasil keringat itu. Harus kasih. Jangan kasih begini, mama ya potong sana, potong sini, ujung-ujung terima sedikit sekali. Nah, padahal dia kerja besar, ya kan? Nah, tapi itu kadang tidak berdasarkan dengan kenyataan. Orang yang tidak kerja lebih apa sih? Orang yang tidak kerja banyak lebih dapat lebih dominan full daripada orang yang kerja banyak tapi pendapatannya lebih sedikit. Nah, ini kan tidak seimbang. Tidak apa-apa kawan, kok jago-jago itu tetap akan lumpuh besok lusa. Ya toh, ini kita bukan bicara omong kosong, ini kita bicara fakta, ya kan? Nah, jadi kamu kerja aja, teman-teman, tidak usah kamu korbankan pekerjaanmu karena upahmu tidak sesuai, jangan. Ya guys tahu, berkat rezeki itu di tangan Tuhan. Orang itu dia bisa menggagalkan rezekimu, tapi kalau Tuhan dia sediakan rezekimu di hari berikut yang jauh lebih full. Laksanakan aja bos. Nggak usah kan takut masalah berkat. Berkat itu dari Pak Tua di atas. Bukan dari kopu bos-bos, tidak. Berkat dari atas. Bos hari ini tutup kau punya rezeki. Tapi kalau Pak Tua di atas bilang dia kirim orang yang jauh lebih baik dari pimpinanmu, akan orang itu akan jauh lebih baik untuk kasih berkat lebih untuk kau. Jadi tidak usah takut. Itu barang apa jadi. Yang penting kerja dengan apa yang menjadi kewajibanmu di tempat tugasmu. Sudah, biarin aja, ya kan? Nggak usah kau marah-marah, nggak usah kau ribut-ribut, nggak usah kau ancam-ancam pimpinanmu karena upahmu segini. Nggak usah. Percaya dengan Pak Tua di atas. Dengan Bapak di surga. Selesai. Barang itu tidak lama, Pak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ini kita bicara transparan aja, kan? Apa adanya dengan realita hidup yang ada yang seringkali kita kecewa dengan sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja dan lain sebagainya kan. Tapi gimana lagi, santai aja, laksanakan tugas saja. Ya lah, betul kan tidak? Nah, ih Martin ngomongnya sadis sekali, ceplos-ceplos ya. Ini bukan apa istilahnya ngomong kasar, ini kita bicara realita ya kan. Jadi tadi saya bilang kerja saja, nggak usah kamu mengeluh ya kan, syukuri aja. Ya, semangat ya teman-teman ya. Iya. Ya kayak saya nih. Kerja udah situasi kayak gini, ya badan udah enggak enak, ya. Suara beda-beda. Tambah dengan cuaca malam hari ini juga kurang meyakinkan. Udah mau gimana lagi? Kerja dong, ya kan? Semangat 45 coy.

Nanti di jaga malam juga ada untuk Anda ya. Jadi ini saya cuma kasih semangat aja untuk teman-teman ya. Supaya teman-teman dong di malam hari ini tuh kerja lebih semangat begitu toh. Tidak usah kamu pikir yang lain-lain, kerja saja ya. Kalau kamu pikir-pikir lagi tuh nanti kami sendiri rugi ya toh. Betul katra. Ya, saya tuh begitu teman-teman. Saya tuh pemalas ribut masalah apapun itu, saya nggak mau. Saya pun prinsip hidup, selagi saya pun diri tidak ada orang yang korek, ya udah. Saya selagi tidak korek orang, jangan orang korek saya, itu aja. Selagi saya tidak pernah bikin susah orang, orang jangan pernah mau bikin susah saya. Karena kalau satu kali saya balik, berarti dia jauh lebih susah daripada diri saya, kayak gitu. Karena kalau namanya baku salim balas dendam itu mudah dan gampang. Tapi jangan, ya kan? Kenapa sih bilang jangan? Nanti dosa kita lebih bertambah besar lagi. Jadi biarkan aja dosa kita diambil untuk mereka, kan? Nah, mereka ambil dosa kita, tidak apa-apa, ya kan? Yang penting tetap kita jalankan hidup ini dengan apa adanya diri kita dan tetap melakukan yang terbaik dalam kebaikan kita dengan orang. Ya, tidak usah jadi orang jahat. Jadi orang jahat itu hidupnya nggak akan aman, nggak akan tenang kalau jadi orang jahat, ya kan? Kalau jadi orang baik itu selalu banyak tantangannya, selalu banyak sekali musuh-musuh di sekelilingi kita. Dan saya bilang, jadi orang baik saja sudah banyak masalah, apalagi kalau jadi orang yang jahat itu akan jauh lebih banyak masalah, kan gitu. Jadi tidak apa-apa, kamu harus tetap berada di zona yang baik, ya kan? Terserah orang mau ngomong apa, terserah, ya kan? Yang penting jalankanlah sesuatu hal yang baik dalam hidupmu dengan orang lain, kayak gitu. Haruslah banyak berbuat kebaikan kepada siapapun orang, walaupun kau selalu dinilai dengan hal yang negatif, tidak apa-apa. Manusia tuh seperti itu, bisa menilai orang itu dari keburukannya. Orang melakukan kebaikan dianggap itu pencitraan, ini itu dan lain sebagainya. Biarkan aja ya, kita tidak punya hak untuk melarang orang itu menilai kita dengan segi apapun, ya toh itu hak mereka. Yang penting tetap menjadi apa? Menjadi sesosok pribadi yang baik untuk sesama. Itu aja. Ada rezeki bagi, tidak ada ya sudah. Karena semakin kau berbagi kebaikan kepada semua orang, semakin banyak pintu-pintu rezeki yang terbuka untuk kau punya masa depan yang sukses. Kawan, kau tak percaya, nanti kau lihat. Yang kau bilang kalau kau punya kesuksesan itu akan kau capai di kemudian hari. Tidak usah kamu balas dendam, biarkan orang bikin susah kau, biar begini terserah. Ya, yang penting tetap kamu berada di zona yang aman. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu dan tugasmu untuk masa depanmu yang sukses.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Jaga Malam. Nantinya kita akan ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa teman lagi yang Martin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini masih tetap stay dan masih tetap semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di malam hari ini. Dan Martin minta maaf ya kalau Music Live Chat tidak bisa hadir di hari ini. Ya, mumpung hari ini hari libur ya, sehingga siaran Music Live Chat mungkin juga ya tidak bisa dapat hadir di hari ini. Ya, sehingga mungkin nanti di lain waktu ya Music Live Chat bakal hadir kembali untuk Anda ya. Oke, kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di cerita penutup hari.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu loh saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yo.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

tepat saat pasukan sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnadire Papua Tengah ya, pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah di ujung ya, akhir acara siaran kita ya, sekaligus sebagai penutup ya serangkaian susunan acara ya, dari pukul 5 ya, 5 pagi hingga 23 lebih 26 menit ya. Ya, daripada Judge Music ya, kita akan akhiri di malam hari ini ya, dan ya pesan dari saya teman-teman ya, teman-teman ya, selamat menjalankan aktivitasnya aja, untuk kita yang sedang menjalankan aktivitasnya di malam hari ini ya, dan tetap enjoy aja ya, dan jangan lupa hidup selalu disyukuri dengan apa adanya, kehidupan Anda punya rezeki ya, atau punya berkat ya, baik itu dari segi pekerjaan ya, kesehatan dan lain sebagainya ya, tetap disyukuri aja ya, walaupun hidup kita ini seringkali banyak tantangan ya, tapi bukan berarti ya di balik tantangan itu tidak membuahkan sesuatu hasil yang baik untuk Anda punya pencapaian ya, melainkan ya ada sesuatu pencapaian yang luar biasa yang masih tersembunyi di balik ya setiap tantangan yang dihadapkan untuk kita semua ya, dan apa ya, saya tetap optimis selalu ya, jangan mudah menyerah ya, dan ya kalau saya mau bilang apa ya, istilahnya jangan takut atau jangan khawatir ya akan hari esok untuk Anda punya berkat ya, melainkan Anda harus percaya bahwa di hari berikutnya mudah-mudahan akan jauh lebih baik daripada hari ini, kan seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman tetap semangat selalu aja untuk kita semua ya. Buat teman-teman juga yang sudah beristirahat ya, selamat malam aja untuk Anda yang sudah beristirahat ya, akhirnya tidur malam Anda selalu diberikan mimpi yang indah ya, dan mungkin juga buat orang pun saudara-saudara ya, para tukang ojek ya, mungkin saja sampai malam hari ini masih ada yang mangkal ya, masih ada yang cari penumpang atau masih stay dengan penumpang ya, karena ya kalau kita lihat tadi kapal KM Gunung Dempo baru sandar ya di Nabire. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang dari luar Nabire ya, ya di mana tadi malam ya baru aja KM Gunung Dempo ya bertolak dari pelabuhan Nabire ya menuju Makassar ya, yang sepastinya ya hati-hati aja di jalan teman-teman yang mungkin saja mau berliburan sesaat nanti ya, apa sesaat lagi ya, karena kalau kita mau lihat kan semuanya sudah mau selesai ujian ya, jadi bulan Juni merupakan bulan yang mungkin saja untuk tompa adik-adik sekolah ini ya, ada yang mungkin berangkat mau melanjutkan studi di luar Nabire ya, atau mungkin juga ada yang mau menikmati libur sekolahnya bareng keluarga di luar kota Nabire ya. Ya, mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai keluarga kecil Anda semua ya, dan ya mudah-mudahan sehat selalu aja ya untuk kita semua. Oke, dan juga buat teman-teman, pesan dari saya juga untuk teman-teman, jangan lupa ketika Anda mau beranjak ya, beristirahat di malam hari ini ya, jangan lupa periksa situasi dan kondisi keadaan rumah Anda ya, terutama buat om saudara-saudara yang mungkin baru selesai masak, jangan lupa kan periksakan kompor-kompor itu ya, baik itu yang menggunakan kompor gas ya, maupun kompor sumbu atau gerombolan kompor minyak tanah ya, kan periksa dulu ya, karena saya cium macam kan baru selesai masak begitu kah ya toh, jangan lupa kompor yang belum padam baik-baik itu kan kasih padam dulu ya toh, jangan berpikir bahwa oh ini sudah kok saya suka kasih padam ya,
Lihat dulu toh, jangan sampai ada api-api kecil yang tak terduga muncul lagi kan, seperti itu. Terus gas juga akan periksa kembali, jangan sampai ada sesuatu yang bocor halus, ya kan. Ya mudah-mudahan ya tidur malam kita selalu diberikan mimpi yang indah ya, sesuai dengan harapan kita punya istirahat di malam hari ini ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman juga ya yang mungkin masih di luar rumah maksudnya Martin gitu ya. Terus ada yang mau beranjak dari tempat tongkrongan menuju tempat tinggal ya, saya cuma bilang kamu hati-hati saja di jalan ya. Kamu lihat dulu sikon ya, situasi dan kondisinya seperti apa. Ya kalau situasinya aman dan terkendali dan bisa dikondisikan ya, silakan Anda pulang. Tapi kalau tidak bisa apa segala macam, ya langkah baiknya Anda nginap saja dulu di rumah teman atau mungkin ada saudara 20 meter dekat dengan rumah tongkrongan Anda, ya silakan. Ya toh, demi menjaga atau demi menghindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu ya. Ya kata orang, lebih bagus kita mewaspadai dari awal daripada sudah terjadi baru mewaspadai bagaimana ceritanya. Kalau sudah terjadi baru mau jaga diri bagaimana. Ya toh, seperti itu ya, namanya tingkat kriminal itu dia tidak memandang waktu ya, dia mau pagi mau malam kayak mau jam berapa itu urusan orang yang bersangkutan mau melakukan kriminal ya toh. Tapi kita sebagai manusia biasa, kita harus lebih berhati-hati dan lebih jeli dalam membaca situasi, kan gitu. Kalau kita cuma asal keluar tanpa tidak melihat sikonnya, ya kan, tidak jeli dalam melihat sekelilingi tempat yang kita mau beranjak, ya kan, nah, itu bisa bahaya untuk kita. Jadi ya pesan dari saya, tetap perhatikan sikon itu ya kan, situasi dan kondisi ya, jangan asal keluar tanpa Anda tidak melihat dan Anda tidak apa sih tidak mengamati ya kan gitu ya. Kalau saya tuh gitu teman-teman, saya kadang kalau contoh mau dinas malam ke mau dinas subuh ya, itu saya lihat dulu ya, saya kalau keluar kantor saya lihat kalau aman ya saya lanjut perjalanan saya. Tapi kalau tidak ya saya nginap aja di kantor kan, seperti itu, demi menghindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga kalau saya dinas subuh, saya lihat juga situasinya ya, kalau ada yang mencurigakan ya saya lebih bagus tinggal dulu ya, saya kontak teman di kantor ya untuk menjaga atau mengantisipasi ya. Kata orang bilang lebih bagus kita mencegah daripada sudah terjadi bertemu mencegah sudah terlambat tuh, seperti itu. Ya mungkin teman-teman memang sudah apa sih, sudah lihat dari setiap kejadian demi kejadian yang seringkali terjadi di Nabire ya, itu jadi pelajaran untuk kita semua lebih mewaspadai hal-hal yang tidak kita inginkan kan, seperti itu. Tapi kadang ya kita juga sudah tahu hal itu akan kita alami seperti itu, tapi ya kadang kita lupa untuk menjaga diri kita kan gitu ya. Kita selalu beranggapan bahwa tidak mungkin itu akan terjadi untuk kita kan, seperti itu. Nah, terus ditambah lagi ya mungkin saya kemarin tuh biasa-biasa aja kok begini-begini. Ya kan, saya sudah biasa pulang jam-jam begini kawan, tidak suka takut. Ya kadang sesuatu hal yang kita seringkali menyepelekan dalam hidup kita itu ya, itu akan terjadi ya. Tapi ya itu belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya tepat, kalau sudah terjadi ya sudah, jangan bicara lagi. Melainkan itu jadi pelajaran untuk kita ke depan, agar kita lebih berhati-hati lagi ya kan, lebih berhati-hati dalam menjaga diri kita ketika kita mau keluar rumah atau kita berada di luar rumah kan, seperti itu ya. Oke, buat teman-teman ya, sekali lagi Martin ingatkan, periksa dulu keadaan kondisi rumah Anda ya.
Terus ada yang saudara-saudara udah mau pulang ke rumah, hati-hati ya. Kamu hati-hati, kamu lihat kalau ada hal-hal yang mencurigakan, lebih bagus kamu putar balik, ya toh. Jangan kasih tunjuk jago. Sekarang jago itu tidak ada gunanya, teman-teman. Yang sekarang ada gunanya itu kita menyelamatkan diri kita masing-masing, ya toh. Kadang orang tuh begitu, ya toh, selalu menganggap remeh, ya, selalu menyepelekan hal kecil, ya kan. Selalu mau bikin diri yang hebat, ya. Kamu dengar kata-kata peribahasa toh, di atas langit masih ada langit toh. Nah, itu sudah. Di atas kamu kehebatan itu ada hebat kehebatan orang lain yang bisa menghancurkan dirimu. Jadi saya cuma bilang hati-hati, ya toh. Hati-hati dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Lebih bagus Anda menghindar daripada Anda mau apa, saya mau bertindak gitu ya. Jangan, jangan asal bertindak tanpa tidak memikirkan dampaknya. Kan gitu, oke? Okay? Tidak memikirkan efek kerupanya seperti apa, kan seperti itu, ya? Oke, okay, jadi itu pesan dari saya untuk teman-teman, ya. Selamat beristirahat sekali lagi untuk teman-teman, untuk saudara-saudaraku di malam hari ini, ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Dan juga, ya, Martin minta maaf. Kalau mungkin selama Martin menyiar ada kata-kata atau mungkin ada bahasa yang kurang berkesan di ruang pendengaran teman-teman, ya saya hanya sebatas manusia biasa, hanya bisa meminta maaf yang sedalam-dalamnya untuk teman-teman semua, ya. Ya namanya kita manusia biasa, ya tidak pernah terlepas dari namanya kesalahan, ya baik itu positif negatif. Ya, kembali lagi dari diri kita, bagaimana kita menyikap itu semua dengan hal yang baik. Yang baik Anda ambil, yang tidak baik ya kamu tinggalkan. Kan seperti itu ya. Karena dalam setiap kehidupan yang kita jalani ini ya, semua mempunyai rahasia tersendiri ya. Baik itu dari segi karir, kesehatan dan lain sebagainya, ya itu tidak ada satupun orang yang bisa mengetahuinya, ya kan. Oleh sebab itu ya, tetap memberikanlah sesuatu yang terbaik untuk diri Anda dan masa depanmu yang sukses, kan gitu ya. Oke, buat teman-teman di edisi siaran 28 Mei 2026, bertepat di hari Kamis, saya di sini Martin yang bertugas mohon undur diri dan saya tutup seluruh rangkaian acara siaran kami ya, dari berbagai macam informasi maupun hiburan yang sudah kami hadirkan dari pukul 5 pagi hingga 23 lebih 38 menit. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat, mimpi yang indah dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Live Radio dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sahabat ada semua. Dan nanti kita akan bersua di esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam selalu kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 28 Mei 2026 bertepat di hari Kamis, saya di sini Martin mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa untuk kita semua dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Prodway FM.
1: Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodway FM.
3: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Rere Prodana Biru teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo semuanya. Di studio pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan menemani teman-teman Prodo 6 jam ke depan. Dan pastinya nanti Jasmor Musik akan menemani teman-teman Prodo sampai nanti di pukul 6 pagi. Akan dilanjutkan dengan Spada. Selesai Spada, nantinya Prodo Hitlist menemani teman-teman Prodo sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
0: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
2: Hoi, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: wanita hanya bisa diam di rumah yang dipersiapkan orang tuanya untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan pekerja rumah. Namun, saat ini yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat dilakukan, dan bahkan bisa menjadi seorang pemimpin, membangun negeri tanpa melupakan kewajiban sebagai seorang wanita. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dari jalan mereka nomor 74 Nabire Babat Tengah. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 7 lebih 21 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan kalau dilihat nih mendung ya teman-teman Pro 2, enggak ada cahaya atau panas. Tapi kita semangat aja buat kamu yang mungkin sedang melakukan seluruh aktivitas di pagi ini teman-teman Pro 2. Nah, ini sambil menghibur teman-teman Pro 2 juga dengan lagu-lagu hiburan. Minta maaf ya teman-teman Pro 2 kalau suaranya Leslie lagi serak-serak. Soalnya ini batuk tapi belum sembuh-sembuh. Dan juga flu juga ya teman-teman Pro 2. Tapi masih tetap semangat menghibur teman-teman Pro 2 di pagi ini dengan sepada. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Ya,

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Muhammad, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu memang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bilmu sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa, Pale?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo semuanya. Di studio pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Masih menemani teman-teman Prodo dengan sepeda. Selamat pagi teman Prodo. Oke, teman-teman Prodo, satu informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah akan melakukan revitalisasi 70.000 lebih unit sekolah seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi itu, mampu menyerap hingga 700.000 lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan itu saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari pada Kamis 28 Mei 2006. Ia mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Dan Kemendikdasmen mengalokasikan 8,1 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan ditargetkan rampung 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola. Nah, menurutnya sistem swakelola ini diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Bahkan ia menyebut program revitalisasi dan pembangunan sekolah baru 2025 ini telah menyerap 250.000 tenaga kerja. Pemerintah memastikan seluruh pembangunan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

0: ya, rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
1: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
1: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
0: Oh,
1: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Eka 90,1 MHz teman terbaik kamu Mita. Aku cuma punya hati. Aku cuma punya hati. Aduh sedih banget ya lagunya. Apalagi yang sedang patah hati nih teman-teman berdua. Tapi kayaknya masih pagi, gak usah patah hati ya. Tenang, kenal Leslie masih terus menemani kamu dengan sepadai sampai nanti di pukul 10 ya. Nah teman-teman berdua, satu informasi. Ini terkait dengan konten kreator TikTok Reizuka Ari mendadak jadi sorotan netizen. Sorotan terhadap Reizuka ini setelah mengunggah video yang memang memperlihatkan dirinya tuh menegak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Nah, dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Jadi dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha mengatakan minum belasan suplemen sekaligus itu tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan yang namanya overdosis rumah sakit. Nah, ia mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Dan kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Nah, teman-teman berdua, Arya menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari. Jadi tidak melulu minum vitamin atau suplemen. Namun, jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan ya minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Nah, sementara terkait klaim jarang sakit, namun jika sakit lama sembuhnya, dokter Arya menyebut bahwa itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh tidak seimbang. Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan. Viral video influencer dengan pemilik nama asli Ari Kurniawan menuai kritik karena dianggap berbahaya.